Lualau el di mel cha ti la kan ngai thak ta khalal fam ki maral te sakani khala vek ich van lal hana sakan ngai thadon ani lualau el di mel cha.